Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

informasi pertama teman Pro 2, Bapin Kaptimas Desa Rio Polsek Riung Aibda Kanes Yuswira menghadiri sekaligus memantau bimbingan teknis pendaftaran pemilih dan pencalonan kepala desa di aula kantor Camat Riung Barat Kabupaten Ngada pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan aman, tertib dan kondusif. Bimtek dihadiri Sekretaris Camat Riung Barat Vladimir Ndiwal yang mewakili camat, anggota DPRD Dapil Riung Riung Barat, perwakilan Polsek Riung, panitia pemilihan kecamatan, kepala desa dan pejabat kepala desa serta ketua BPD dari desa peserta Pilkades. Kegiatan diawali dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan dan penyampaian materi mengenai tahapan pendaftaran pemilih serta pencalonan kepala desa. Sebanyak 12 desa mengikuti kegiatan itu, yakni Desa Benteng Tawa, Benteng Tawa 2, Benteng Tawa 3, Benteng Tawa 4, Benteng Tawa 5, Ngara, Ngara 1, Wolomeize, Wate, Kembang, Laname 3, dan Lili Warusai. Bimbingan teknis itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman panitia dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkades sesuai ketentuan yang berlaku, teman berdua. Informasi menarik lainnya, paguyuban etnis Sumba yang berdomisili di Kabupaten Lembata turut memeriahkan Festival Lamaholot 2026 di Pantai Bulen Luau Lowoleba pada Sabtu 4 Juli 2026. Penampilan tarian Gaza Kako dan tari Woleika menjadi salah satu atraksi yang menghibur pengunjung sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya di Lembata. Partisipasi paguyuban itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan wisatawan yang menghadiri penutupan Festival Lamaholot. Kehadiran komunitas lintas etnis dinilai memperkaya ragam pertunjukan budaya dalam festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Ombo Tarsisius, perwakilan paguyuban etnis Sumba asal Kabupaten Sumba Barat.

Daya mengaku bangga dan bahagia karena diberikan kesempatan tampil dalam festival Lama Holot. Menurutnya, keikutsertaan paguyuban menjadi wujud kebersamaan serta penghormatan terhadap keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Lembata. Informasi terakhir, teman Pro 2, Polsek ini menggelar program Polri Peduli Anak dan Peduli Literasi bersama relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Mapolsek Ende, Jalan Gatot Subroto, Kilometer 4, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur pada Sabtu 4 Juli 2026 pagi. Program itu dimulai pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan sekitar 15 siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Peserta berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Ende untuk mengikuti rangkaian kegiatan literasi yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Kegiatan ini merupakan implementasi program prioritas Kapolri dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan budaya literasi masyarakat. Polsek ini menggandeng relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai mitra pelaksanaan berbagai aktivitas pembelajaran bagi anak-anak. Sekian Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Perlukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Teman terbaik.

Oh, kita mau ada perunggu dengan amalan baik. Kita akan diproduksi 0821-476-5-0422. Bisa via chat atau WA telepon, boleh ya di 0821-476-5-0422 untuk silakan join request lagu yang kamu suka teman-teman ya. Akhir pekan fun tentunya bisa kamu lakukan teman produk Monde barengan sama John ya di siang hari ini teman produk ya. Silakan di 0821-476-5-0422. Kakak Rival, terima kasih siang hari ini. Request lagu dari Ungu kakak. Ungu, sebentar, Ungu itu yang terbaru. Ini kali ya laguku ya. Soke ini sama Prinsa Mandagi lah buat kamu Rival. Terima kasih. Ada juga dari kakak Janet di Perwira. Selamat siang buat kakak Janet. Terima kasih banyak. Katanya minta lagu dari April. April. Tapi April itu sebentar ya. Oke, ini saja ya. Soalnya April ini belum ada lagu terbaru sih. Terakhir mungkin yang Blood ya sama April lagunya ya. Mas. Oke deh, check it out.

0: Sudahkah kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor? Apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 FMND di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Silakan ya. 0821-4765-0422 di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join ya di Pro 2 Hitlist request yang kamu suka ya di siang hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa nanti di jam 12.30 barengan sama Kakak Dasmon ya. Ini adalah owner dari Dapur Timur. Ya, kita bakal ngobrol fun dengan Kakak yang kece ini dari Jakarta Selatan. Ada juga Indonesia Top 20 dan Top 20 Nasional di sore ini jam 3 sampai jam 5 ya, live dari Pro 2 Jakarta yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Ditunggu kamu-kamunya teman Pro 2 di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman.

0: teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Selamat menikmati santai siang.

dan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2 FMND yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Mas Rajon yang terus menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan untuk siang ini seperti yang saya bilang tadi bahwa di Muda Kreatif akan ada kakak yang keren ya, anak kakak Damson. Ini owner dari Dapur Timur dari Jaksel tuh ya di Jakarta Selatan teman Pro 2 ya. Keren nih. Kalau misalnya kita ngajak ngobrol kakak Damson ya di Muda Kreatif di siang hari ini. Kita sambil menunggu terhubung dengan kakak Damson ya, buat kamu yang mau tanya seputar Dapur Timur nanti silakan ya, karena lokasinya di Jakarta Selatan. Siapa tahu mungkin teman-teman someday mau ke Jakarta Selatan bisa kunjungi ini ya, kakak Damson, kedainya kakak Damson ya, Dapur Timur, keren soalnya teman Bro 2.

0: Sama nomor 2 ada Bruno Mars dengan Risky Roll. Untuk kamu-kamu yang suka dengan Bruno Mars, that was Bruno Mars Risky Roll, teman nomor 2 FMND di siang hari ini ya. Dan seperti yang John bilang tadi, bahwa di siang hari ini ya, ini adalah sosok keren teman nomor 2 FMND yang mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman muda di luar sana untuk bisa berwirausaha secara mandiri ya, dimanapun, kapanpun tuh bisa, asalkan kamu punya niat nih teman nomor 2 FMND. Ada kakak Damson yang sudah terhubung via Zoom kita di nomor 2 FMND yang juga kamu bisa saksikan di live YouTube kita di siang hari ini ya. Selamat siang Kai Damson, apa kabar Kai? Halo Kakak Damson, halo.
1: Halo, selamat siang abangku, hormat.
0: Oke, apa kabar Kakak Damson siang hari ini?
1: Siap abang, puji Tuhan, kabar baik abang.
0: Oke, bagaimana Jakarta kakak?
1: Jakarta padat merayap abang.
0: Oke, jadi teman-teman pastinya penasaran ya, karena dari kemarin sudah sebarkan flyernya dari tadi malam, dan mereka penasaran dengan kakak Damson. Aduh, ini di mana nih lokasinya ya? Terus Jo bilang, ini di Jaksel teman Pro 2. Tapi kalau misalnya mau ke Jaksel, siapa tahu kan langsung cus ke kedai owner dari Dapur Timur teman Pro 2 FMND. Jadi kakak Damson ini adalah owner dari Dapur Timur, di mana kulinernya ini tuh sudah saya lihat di TikTok ya kak ya. TikTok ini keren-keren teman Pro 2 FMND ya. Saya juga ngilir juga nih kalau misalnya lihat TikToknya Kak Damson di TikTok nih teman Pro 2 FMND ya. Oke, Kak Damson mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman yang dengar kakak di siang hari ini. Silakan Kak Jo.
1: Oke, jadi sebelum ini saya perkenalkan dulu. Jadi nama saya Damson Koban. Saya asli dari Lembata, tepatnya di Orang Atadei. Sekarang saya ada di Jakarta dan kesibukan saya sekarang saya sebagai pengusaha.
0: Wis keren ya. Dari Tanah Larantuka kakak?
1: Lembata kakak.
0: Lembata Larantuka lagi. Oke, dari Lembata teman Pro 2 FMND, jauh-jauh ke Jakarta. Berarti kakak Damson ini sudah lama di Jakarta berapa lama nih kakak?
1: Saya sudah mau 15 tahun kakak di sini.
0: 15 tahun di Jakarta? Siap. Berarti sudah mau, itu dari tahun berapa kak ya? 2015, 16 mungkin atau 2013,
1: 2014. 2013
0: an abang. 2013 an kakak Damson di Jakarta merantau teman Pro 2. Tapi keren ya karena ini menurut informasi ya teman Pro 2 bahwa tempatnya kakak Damson Dapur Timur itu tuh sudah pernah didatangi oleh Anwar ya. Ini adalah salah satu artis Indonesia, kenamaan Indonesia teman Pro 2 FMND ya. Dan sempat direview juga sama Anwar dan juga krunya salah satu TV swasta di Indonesia teman Pro 2 FMND ya. Dan kakak Damson ya, Dapur Timur namanya unik, menu-menunya juga bikin ngiler kita yang lihat nih kontennya nih kakak Damson. Tapi kakak Damson mungkin bisa ceritakan tidak bagaimana kakak Damson itu tuh punya ide untuk bisa bikin Dapur Timur dan kenapa kakak Damson menamai tempat kakaknya itu adalah Dapur Timur, apakah ada alasan dibalik itu? Silakan kakak.
1: Oke, jadi sebenarnya awal nama Dapur Timur itu di lapak kedua, bang.
0: Lapak kedua?
1: Lapak kedua, karena saya ini sudah tiga lapak. Tiga kali percobaan lah. Jadi pertama itu namanya Bakarin.
0: Bakarin,
1: Bakarin karena itu slogan anak-anak Jaksel kalau datang itu pasti bilang, bang Bakarin satu bang, bang Bakarin satu bang.
0: Keren.
1: Jadi saya pikir nama itu jadi familiar di ibu kota, di kalangan masyarakat. Tapi berjalan dengan waktu, ternyata tidak booming, abang. Makanya saya, kebetulan saya punya salah satu teman yang benar-benar support saya dari nol. Dia kasih nama itu, Dapur Timur, sesuai dengan identitas saya sebagai orang Timur.
0: Jadi ini berarti ini yang katakanlah ini usaha yang ketiga kakak ya?
1: Atau? Jadi saya punya usaha ini baru satu abang, tapi saya sudah tiga kali percobaan abang.
0: Tiga kali percobaan dan yang terakhir ini adalah Dapur Timur ini kakak ya?
1: Dapur Timur ini abang.
0: Berarti Dapur Timur ini kapan kakak bikin nih?
1: Dapur Timur ini kita mulai dari tahun 2025 abang.
0: Oke, jadi sudah mau setahunan lah ya kakak ya?
1: Ya, setahun lebih.
0: Oke, Dapur Timur di Jakarta Selatan itu tepatnya di daerah mana nih kakak?
1: Kita tepatnya di daerah Kemang.
0: Kemang ya?
1: daerah Kemang.
0: Kemang, teman Pro 2 FM ini. Pasti kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ke Jakarta, kalau ke Kemang ya, jangan lupa mampir tuh di Kakak Damson punya tempat makan ya, Dapur Timur namanya, teman Pro 2. Oke, lokasi di Kemang. Kenapa Kakak Damson tuh pilih lokasinya di Kemang nih? Apakah mungkin Kakak Damson lihat, wah ini kayaknya tempat bagus nih buat bangun ini tempat makan nih Kakak?
1: Siap. Jadi kalau untuk Kemang itu Kakak, dia salah satu tempat pusat orang untuk kayak hiburan, Abang. Jadi di situ saya berpikir bahwa kalau orang datang untuk berlibur, nongkrong di situ kan otomatis mereka pasti butuh makan. Dan memang di situ salah satu tempat favorit saya, dan saya sudah sering sekali saya telusuri. Makanya saya cari lapak di situ, makanya lahirlah Dapur Timur di situ, Abang.
0: Okay,
1: karena jadi tempatnya ramai aja sih, Bang.
0: Okay, berarti kawin sama teman, sama tempatnya, teman Pro 2.
1: Betul, betul. Ini.
0: Dan dari usaha yang pertama Kakak bikin ya, tadi bakarin, sampai saat ini percobaan ketiga Dapur Timur, itu tuh apakah yang Kakak Damson angkat, apakah kuliner khas Timur atau memang ada kekhasan dari kuliner-kuliner yang lain yang Kakak angkat di tempat Kakak nih, Kakak Damson?
1: Jadi untuk kuliner yang ada di Dapur Timur itu benar-benar real khas dari Timur, Abang. Mulai dari ikan bakarnya, terus dari sambalnya, dan juga dari sayur-sayurnya. Itu semua khas dari Timur.
0: Wih, keren. Apakah ini berarti ini didatangkan langsung dari Timur, Kakak?
1: Sebenarnya tidak dari Timur juga.
0: Tapi ini cara olahannya itu yang memang itu Timur sekali.
1: Betul.
0: Wis, mantap. Wah, sekalipun kita di tanah orang, tapi jangan pernah melupakan akar kita nih, teman Produk FMD. Dan Kakak Damson juga punya yang menarik, bagaimana dengan bahan-bahan yang ada, Kakak Damson dan juga kawan-kawan ini bisa meracik khas Timur dan akhirnya bisa menarik orang yang dari luar Timur juga untuk bisa, wah ini kayaknya bisa nih saya coba dan beli-beli terus nih, teman Produk 2. Berarti di tempat makan Dapur Timur ini, apakah cuma Kakak Damson yang memasaknya atau ada teman-teman yang juga turut membantu di usaha ini nih Kakak?
1: Siap, Abang. Jadi puji Tuhan untuk sejauh ini Dapur Timur sudah punya 5 karyawan, Abang. Jadi setiap karyawan punya tugas masing-masing, ada yang bagian potong ikannya, ada yang bagian bakar ikannya, terus bagian pelayannya, kasirnya, sama bagian etalasenya, Bang. Dia bagian produksi edar-edar makanannya.
0: Aduh, keren-keren ya. Berarti 5 orang ini semua dari Timur, Kakak?
1: Jadi, kalau untuk di Dapur Timur, saya bikin strategi yang beda karena kita kan orang minoritas, Abang. Kita minoritas, terus kita juga punya kulit hitam. Jadi di etalase saya taruh orang Jawa. Orang Jawa 2 saya taruh. Yang untuk yang kasar-kasarnya saya taruh orang Timur, Abang.
0: Ini semuanya cowok semua Kakak di situ atau ada ceweknya juga?
1: Ada cewek 1, cowok 4.
0: Oke, waduh, ini semuanya tim keren ya, tim hebat. Bagaimana Dapur Timur bisa meracik sebuah makanan sampai Anwar pun bisa mereview di tempatnya Kakak Damson, teman Pro 2 FM. Itu berarti sudah tersiar kabar lah kalau makanan yang Kakak bikin ini berarti enak nih, teman Pro 2 ya. Dan kalau soal menu-menu nih Kakak, apa yang bisa dikatakan menjadi menu-menu yang paling dicari di tempat Kakak nih, Dapur Timur nih? Silakan. Tadi mungkin yang dari pertama kan Kakak bilang ada bakarin ya, sampai sekarang Dapur Timur. Orang tuh kalau misalnya ke tempat Kakak Damson tuh biasanya tuh apa nih yang mereka cari nih Kakak? Atau mungkin Kakak Damson tuh punya yang spesial-spesial apa yang bisa Kakak boleh dicoba nih ke mereka, ke para tamu nih Kakak, silakan.
1: Jadi kalau untuk bikin sesuatu yang tertarik Dapur Timur, Abang, mungkin kita punya bumbu yang beda, Bang. Kita punya bumbu yang beda, jadi tadi ikan mungkin ikannya amis, kita rubah jadi ikan yang benar-benar rasa. Jadi orang yang banyak yang datang itu, Abang, mereka tidak suka makan ikan.
0: Karena Kakak?
1: Mereka tidak suka makan, pas mereka coba, kita coba racik dan kita bakar, sediakan, mereka makan, mereka bilang, wah kok gak ada amis-amisnya ini? Maksudnya itu yang membedakan, Abang. Makanya banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang ke Dapur Timur.
0: Oke, jadi ada stylenya di sini teman Pro 2 FBND, kekasannya dari Kakak Damson dan kawan-kawan, bagaimana cara mengolahnya, walaupun mungkin bahan yang sama, tapi kalau misalnya tangan orang yang bisa pintar mengolah suatu bahan makanan, ya itu bisa menjadi salah satu hasil akhir yang bisa bikin orang juga pengen coba lagi dan coba lagi. Berarti di Dapur Timur ini menunya isinya apa aja nih Kakak, dia punya katalognya apa saja?
1: Nah, jadi kalau untuk di Dapur Timur ini Abang, kita punya ada menu ikan bakar, menu kuah kuning, dengan menu sayur rumpu rampe.
0: Ada tiga, Bang.
1: Ada tiga menu untuk sejauh ini, Abang, ya.
0: Okay.
1: Jadi tiga menu, satu resep, satu bumbu, Abang.
0: Oke. Okay. Tiga menu, satu resep, satu bumbu. Menarik nih kakak Damson ya. Ini makin bingung kita nih teman-teman berdua PMND ya. Tiga menu, tapi satu resep dan satu bumbu makanan gitu ya. Satu bumbu semuanya. Berarti ini kakak Damson dan teman-teman yang memang pintar untuk bisa mengolah menu makanan ini bisa menjadi salah satu yang laris manis. Sampai orang juga nagih dan nagih teman Produ FMND ya. Biasanya tuh kalau orang bermain ke Dapur Timur tuh kakak, itu jam-jamnya tuh jam berapa nih kakak yang paling rame biasanya?
1: Jadi kalau untuk paling rame di Dapur Timur itu kan kita start awal itu mulai dari jam 4 tuh kita prepare, Abang.
0: 4 sore kak?
1: Kita prepare, terus kita startnya mulai dari jam 5.
0: Oke.
1: Karena kita kejar orang kantor pasti pulang, lapar, mereka pengen makan. Nah, terus untuk mulai jam-jam ramenya itu dari jam 8 sampai jam 1. Itu jam-jam ramenya.
0: Jam 1 dini hari kakak ya?
1: Jam 1 dini hari, Abang.
0: Masih buka juga kakak Dapur Timur ini?
1: Saya buka dari jam 4 sampai jam 2 malam, Abang.
0: Uish.
1: Tergantung kakak. Dari ikan, Abang. Kalau ikan habis awal, saya pulang awal.
0: Oke. Berarti sejauh ini tuh jam malam yang paling jauh adalah jam 2 pagi kakak ya?
1: Jam 2 pagi paling lama.
0: Itu masih ada juga orang yang datang makan di jam 1-2 pagi itu kakak ya?
1: Masih ada, Bang, masih.
0: Wih, berarti mereka memang kecintaan ya dengan ikan bakar khas Dapur Timur teman Produ FMND ya. Tapi kalau misalnya ada pelanggan yang mau pesan online bisa kalau pesan online.
1: Kalau untuk pesan online kita terima, Bang. Tapi kalau untuk kayak aplikasi via aplikasi kita nonaktifkan dulu karena sejauh ini kan kita keteteran, Abang. Jadi kita tidak bisa terima untuk yang pelanggan yang offline. Terus takutnya mereka nunggu kan, Abang, jadi kita offkan dulu yang untuk yang onlinenya. Untuk sementara kita terima yang offline, tapi kalau dia pesan melalui Gojek sendiri baru dia datang ambil itu kita terima, Bang.
0: Oke. Berarti mungkin pesan lewat aplikasi-aplikasi yang jemput makanan gitu kakak ya?
1: Jadi kayak dia sendiri pesan GoFood, nanti kayak ojek pribadi gitu, Abang.
0: I see.
1: Jadi dia pesan ojek datang ambil, kita sudah siapkan tanpa melalui aplikasi, Abang.
0: Oke. Berarti kalaupun mau rumahan tetap ya bisa pesan lewat aplikasi si pemesan makanan itu teman Pro 2 FMND ya. Jadi biasanya yang paling dicari orang tuh yang mana kak? Ikan bakar itu kak?
1: Ikan bakar, kuah kuning, sama rumpu rampe, Abang. Saya punya sayur kan, saya sediakan rumpu rampe, Abang.
0: Oke. Jadi tiga menu ini yang memang selalu habis ya. Itu kalau misalnya pengalaman kakak sejauh ini dari Dapur Timur tuh kakak, itu tuh, let's say pelanggannya itu tuh memang paling rame di jam kerjanya Senin sampai Jumat atau pas weekend kayak gini nih, ke Sabtu Minggu?
1: Kalau izin kakak, kalau untuk sekarang bisnis kuliner itu kan kita tidak bisa tentukan hari apa untuk ramenya, Bang. Jadi setiap hari itu naik turun, Abang. Kadang kita pikir malam Minggu lebih ramai, ternyata malam Senin lebih ramai. Jadi saya tidak bisa menentukan kalau malam Minggu itu lebih ramai, Abang.
0: Oke. Dan kalau misalnya berbicara soal respon pelanggan nih kakak, pernah tidak mungkin dari dulu kakak bikin usaha ini sampai sekarang, ada tidak mungkin pelanggan yang komplain atau mungkin kakak Damson pernah mengalami tantangan apa, mungkin suka dukanya sama bikin usaha di Jakarta atau gimana nih kakak, silakan bisa sharing.
1: Jadi awal bikin usaha Dapur Timur itu sebenarnya apa ya, Bang, kayak mimpi begitu bang.
0: Oke oke.
1: Ah kayak mimpi. Jadi saya ini kan orang timur. Ah dan di Indonesia sekarang ini kan stigma orang-orang Jawa, orang-orang ini kan orang timur itu kan keras. Orang-orang timur itu cuma jadi debt collector. Orang timur itu cuma jadi security. Saya juga terinspirasi dari anak muda kreativitas sekarang yang mungkin mereka sukses jalur musik, abang. Itu yang bikin mendongkrak saya untuk saya pengen tunjukkan bahwa bukan cuma lagu timur saja yang bisa viral, tapi kuliner timur juga bisa viral. Itu yang saya tanamkan di situ, bang. Terus satu lagi, awal-awal sih saya rasa karena saya orang kulit hitam, saya jual kuliner makan. Ini kira-kira mereka datang makan nih, apalagi saya juga orang minoritas. Mereka mau tidak, takutnya mereka pikir kita taruh yang aneh-aneh.
0: Iya.
1: Tapi puji Tuhan abang, dari semua saya punya pelanggan itu orang Jawa yang paling banyak, Jawa Makassar. Kalau untuk orang timur itu masih 1-2 bang.
0: Oh oke oke, berarti orang-orang ini memang sudah setia lah, memang sudah suka lah dengan racikan yang Kakak Damson dan kawan-kawan, sehingga mereka pasti datang lagi dan lagi. Orang kalau misalnya datang lagi dan lagi, berarti orang memang sudah in love dengan menu buatan dari Kakak Damson, Dapur Timur ini, teman Pro 2 FM Indie. Itu menjadi salah satu yang bisa bikin teman-teman juga lebih semangat ya, Kakak Damson dan juga kawan-kawan berlima. Dan ada tidak mungkin menu-menu yang Kakak Damson dari dulu tuh ingin sekali bikin tapi belum kesampaian nih, Kakak Damson?
1: Jadi saya punya target untuk, dari saya punya target bulan depan ini saya punya cabang baru lagi, Kak.
0: Amin.
1: Jadi saya punya target cabang baru, saya mau buka di Jakpus, itu saya mau bikin khusus untuk sambal belawar, saya rubah. Yang tadinya saya punya dabu-dabu, saya ganti belawar, lebih khas kita punya. Terus saya mau bikin papeda, karena saya punya kuah kuning, saya mau bikin papeda, dan itu semua permintaan dari pelanggan. Nah, terus untuk mungkin dari ikannya, saya mau nambahin ikan kering balai tomat, abang.
0: Wih, ini khas timur abis, ikan kering balai tomat. Betul, ini.
1: Dengan, karena banyak permintaan, abang. Ada yang minta adanya jagung titi. Jadi saya pengen perkenalkan ke orang Indonesia Barat, bagian tengah. Kalau ini, kamu habis makan ikan bakar, mungkin kamu pulang bisa bawa oleh-oleh jagung titi. Di situ bang, saya pengen promosikan kita punya makanan khas yang benar-benar dari Indonesia Timur.
0: Oke ya, tapi semoga tadi yang kita, yang tadi Kakak Damson katakan, kita aminkan teman Pro FM ND, karena tentunya ini adalah teman-teman dari timur, kita harus support ya. Someday kalau misalnya kita dari ND, mungkin teman-teman ND yang mau ke Jakarta bisa langsung tuh cari Kakak Damson di Dapur Timur daerah Kemang tuh ya, Jakarta Selatan, teman Pro FM ND. Dan di sesi terakhir mungkin Kakak Damson ya, harapan Kakak Damson ya, dan juga pesan buat anak-anak muda di NTT khususnya yang mereka ini masih malu-malu buat berusaha nih, silakan Kakak. Harapan dan pesan dari Kakak Damson, harapan untuk usaha Dapur Timur, dan juga pesan-pesan buat anak-anak timur di luar sana, silakan Kakak.
1: Siapa bang, terima kasih. Jadi saya tidak pernah untuk berhenti untuk berpesan untuk anak muda. Satu yang saya harus tekankan kepada anak-anak timur itu, gengsi itu kamu buang. Tunjukkan bahwa kita orang di Indonesia Timur itu, kita orang paling berani. Berani dalam artian bukan kita berani untuk kita mau berkelahi, bukan. Kita berani untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa. Dalam segi, dalam banyak bidang lah. Contohnya mau bisnis kuliner kah, bisnis kopi shop kah, bisnis yang lain-lain. Intinya kita mencoba dulu abang. Kalau kita mencoba baru kita bisa tahu. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, pasti kita tidak akan tahu. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Dan puji Tuhan abang, semenjak bukanya Dapur Timur, sudah banyak sekali teman-teman yang sudah ikut buka ikan bakar juga bang di Dapur Timur, di Jakarta. Itu jadi salah satu apresiasi buat diri saya sendiri ya bang ya. Mungkin saya viral, teman-teman mereka bisa lihat, dan walau ternyata peluangnya bagus. Jadi
0: keren.
1: Sejauh ini sudah mulai banyak abang yang sudah buka ikan bakar.
0: Oke, tapi Ini Jo juga kalau misalnya ke Jaksel ya, ke daerah Kemang, kayaknya Jo juga mau coba nih ya, ikan bakar buatannya kakak dari Dapur Timur. Wah, kayaknya boleh nih ya. Tapi semoga saja, semoga saja teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya mau main ke Jaksel, kunjungi daerah Kemang, cari kakak Damson di sana ya, Dapur Timur nih. Berarti di sana ada stand-nya kakak ya, ada stand tulisannya ya, berarti ya di Kemang.
1: Ada apa tuh abang?
0: Ada sen tulisan Dapur Timurnya kakak, biar
1: betul.
0: Mungkin teman-teman
1: di sana bingung. Ada kita punya, jadi kita ini kan street food abang.
0: Oke. Okay,
1: kita belum jatuhnya restoran, jadi kita street food. Kita punya pelang di gerobak itu ada tulisan Dapur Timur. Dan di timur, di selatan ada timur abang.
0: Mantap.
1: Racikan mama desa aku bawa ke mama kota.
0: Racikan mama desa ke mama kota, teman pro 2 ya. Keren kakak Damson. Terima kasih banyak buat kakak Damson untuk waktunya di siang hari. Siap, ini ya. Terima kasih banyak, kita dapat banyak insight, kita dapat banyak motivasi juga, cerita pengalaman dari kakak Damson ya. 15 tahun cukup lama waktunya untuk merantau di tanah orang, teman pro 2 sampai saat ini pun punya usaha sendiri ya, dan turut membantu teman-teman juga yang mungkin juga butuh income juga, teman pro 2 FM Indo ya. Buat kakak Damson, sukses terus buat kakak Damson ke depannya, bikin bangga kita ya, orang timur, dan makin famous ya Dapur Timurnya ke seluruh masyarakat Indonesia dan juga luar negeri ya kakak Damson.
1: Siap,
0: thank you. Danke banyak kakak Damson ya. Terima kasih. Selamat. Siap. Selamat hari Minggu kakak Damson. See you again.
1: Siap,
0: kakak.
1: Selamat hari Minggu abang.
0: Bye bye. Dan itu dia obrolan fun kita, teman Prodeo Family, di siang hari ini bareng sama kakak Damson di Muda Kreatif ya. Dan selepas ini akan ada aktif musik akselerasi kreatif untuk kamu-kamu di siang hari ini. Stay tune.

Pro 2 FMND, saatnya kita di aksi ya, musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Untuk siang hari ini, teman Pro 2 lagunya ada dari Willy Sopakua featuring Kai Hulu dengan judul Papa Mama Pung Pasang ya. Lagu Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu Papa Mama Pung Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ya. Dukungan dari Kementerian Ekra dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal bisa berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. So, this is teman Pro 2 ya, Willy Sopakua featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Cuman Pro 2 FM ini kita masih informasi dari dunia olahraga ya untuk kamu-kamu di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini informasi menarik lainnya dari dunia olahraga. Didier Deschamps terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar membawa Blue melaju ke perempat final ya. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay ini juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Nah, catatan itu menegaskan konsistensi pelatih berusia 50 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor itu diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia di edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026. Lolosnya Prancis ke babak 4 final tidak diraih dengan mudah. Paraguay tampil disiplin di lini pertahanan dan membuat para penyerang leblus kluster menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Tetapi wasit Ilgis Tantasha bersama tim VAR milih tidak memberikan hukuman tambahan. Berkat kemenangan tersebut, Prancis kini bersiap menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 mendatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kembali menunjukkan dominasinya dengan merebut pole position pada Formula One Grand Prix Inggris 2026. Pembalap tim Mercedes itu mencatat pole kelima musim ini setelah mengungguli dua Ferrari di Silverstone Sabtu 4 Juli 2026. Anthony Ri membukukan waktu tercepat 1 menit 28.111 detik pada putaran terakhir sisi kualifikasi Q3. Catatan itu tidak mampu dilewati dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Leclerc harus puas memulai balapan dari posisi kedua dengan selisih 0,175 detik di belakang Antonelli. Sementara rekan satu timnya Hamilton akan start di posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di negaranya sendiri. Rekan setim Antonelli, George Russell, sempat menempati posisi kedua pada awal Q3. Namun pembalap Mercedes itu akhirnya turun ke posisi keempat teman Pro 2. Meski memulai dari posisi terdepan, pemuncak klasemen sementara itu tetap mewaspadai ancaman Ferrari pada balapan

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Telinga menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu, akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih dengan informasi menarik ya dari dunia entertainment. Ini ada kabar dari sutradara Craig Gillis yang buka suara mengenai peluang Emma Stone segera kembali dalam Cruella setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya tahun ini lewat film Begonia. Ia mengkonfirm bahwa Cruella 2 sudah masuk daftar proyek masa depan. Cruella 2 bahkan dikabarkan bakal menceritakan kisah masa lalu villain Disney itu ya. Karena demikian, seperti diberitakan screener pada Senin 1 Juli, realisasi proyek sequel ini tampaknya harus menunggu kesiapan jadwal dari kedua belah pihak ya. Gillis saat ini masih disibukkan dengan perilisan film Supergirl, instalasi kedua dari semesta baru DCU, besutan James Gunn yang ia arahkan ya. Di sisi lain, Emma Stone juga menjadi salah satu aktris paling diburu di Hollywood saat ini. Kolaborasi kreatif kitabnya sangat sukses bersama sutradara Yorgos Lanthimos dalam film Poor Things, Begonia, hingga The Favourite yang membuat jadwal syutingnya sangat padat saat ini. Dan pihak studio sebenarnya terlama memberikan lampu hijau untuk Cruella 2 tidak lama setelah film pertamanya rilis ya. Emma Stone bahkan sempat menegaskan kembali komitmen untuk dan keinginannya kembali berperan di sequel-sequel kalau misalnya ada ya di film Cruella 2 ini ditayang di bioskop

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, terima kasih buat teman Pro 2 semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM. Yusuf Region temani kamu semua di hari Minggu ini 5 Juli 2026 ya. Guys, after me akan ada RJ Cahya yang temani kalian hingga di jam 7 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. John, sekalian pamit. Have a nice day and happy Sunday. Bye-bye.

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu bergenggeng dan kinerjamu manajer gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, sayang.
1: Maaf. Bapak, saya. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

0: langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan, kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

di posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya?

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panas itu panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga enggak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti enggak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi enggak apa ya, enggak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia, one of my favorite song.

0: lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.

0: posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Produ 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden.

Jakarta, yaitu Indonesian Top 20 Nasional, dan sebentar lagi kita akan rilis juga ke Produ 2 Jakarta ada Manca Top 20 Nasional sama Produ 2. Jadi jangan sampai kelewatan ya, lagu-lagu Manca nih yang masuk ke 20 besar di Indonesia.

0: ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinas Firo dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Impressio.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

dari Jakarta Taman Pro 2, ada Indonesian Top 20 Nasional dan Manca Top 20 Nasional ya. Sekarang bersama Aya di Informasi Viral, Aya punya satu informasi buat kamu semuanya di sore hari ini. Datang dari Luna Maya nih, Taman Pro 2 yang bangun sekolah untuk anak-anak di wilayah tertinggal di Nusa Tenggara Timur. Jadi baru-baru ini Luna Maya berkunjung ke Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur nih Taman Pro 2, dan secara resmi memulai pembangunan gedung sekolah baru. Wow. Jadi selama hampir setahun sebelumnya nih, siswa-siswa telah belajar di rumah warga yang dindingnya berbambu dengan atap tin yang bocor. Jadi setelah gedung sekolah asal mereka menjadi tidak dapat digunakan. Nah, di bawah oleh keadaan mereka, akhirnya Luna Maya melangkah untuk membantu menyediakan lingkungan belajar yang aman dan tepat untuk anak-anak. Wow. Wow, sangat luar biasa ya Taman Pro 2 dengan program ataupun bantuan dari Luna Maya ini. Semoga para artis-artis atau influencer di luar sana juga bisa tergerak membangun sekolah-sekolah untuk daerah-daerah tertinggal ya, karena pendidikan nomor satu ya Taman Pro 2. Oke deh, setelah ini masih akan ada lagi informasi yang akan saya sampaikan buat kamu semuanya di Informasi Viral. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Balik lagi yang teman Pro 2 masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, mungkin aduh sepertinya mic saya sedikit kontak-kontak ya. Oke, tes. Oke, aman. Oke, teman Pro 2 masih bersama Ayah. Aduh, sepertinya suara saya hilang lagi. Oke. Jadi buat teman Pro 2, karena masih di informasi viral, saya juga mau mengajak kamu semua, jangan lupa ya download aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kenapa harus download aplikasi RRI Digital? Karena melalui RRI Digital kamu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, plus gratis lagu-lagu favorit kamu tanpa iklan loh teman Pro 2. Aplikasinya gratis, tidak berbayar, dan lagu-lagunya tidak ada iklan pun lagu. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mendengarkan podcast-podcast terbaik dan juga mini drama, kemudian ada film RLM yang keren-keren juga. Dan jika kamu kepo dengan yang lain-lain juga, kamu bisa mengunjungi Pro 2 RRI Jakarta, mungkin bisa semuanya ada di situ deh teman Pro 2. Jadi kamu bisa melakukan segala hal di sana, segala hal enggak tuh. Oke, teman Pro 2, saat lagi akan ada informasi viral buat kamu semua, tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Pro 2, dari Rizky Febian dengan judulnya Berona.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah. Dan Ayah punya informasi viral nih buat kamu semuanya nih teman Pro 2. Telah viral kisah sarjana dari ITB yang raih cuan dan buka lapangan kerja lewat sampah nih teman Pro 2. Jadi di sebuah unggahan video yang menyentuh sekaligus inspiratif dari seorang alumnus Institut Teknologi Bandung viral di media sosial teman Pro 2. Jadi melalui akun Instagram miliknya bernama @rismaindrianim, dan wanita bernama Risma Indriani ini melontarkan pertanyaan reflektif yang langsung mencuri perhatian netizen nih. Lewat lini usaha sosial yang ia bangun bersama @suhuf_official, ia mendedikasikan ilmunya untuk memberdayakan petani serta pengrajin lokal melalui konsep sirkular ekonomi tahun Pro 2. Woi, keren sekali ya. Jadi kalau misalnya ini benar-benar berhasil, benar-benar bisa membuka lapangan pekerjaan. Semoga ya hasil kerjasamanya bersama Suhuf_official ini benar-benar bisa terrealisasikan. Jadi kurang lebih begini nih gambaran postingannya ya sama Pro 2. Itu kalimatnya begini: "Hai biologi ITB, gak apa-apa kan aku yang sekarang gak jadi ilmuwan. Aku menemukan versi bertumbuhku bersama @suhuf_official dan para petani serta pengrajin lokal untuk menciptakan berbagai produk souvenir eco-friendly dari limbah pertanian seperti pelepah pisang dan jerami. Karena aku yakin pengabdian bukan hanya lahir dari laboratorium, tapi bisa lahir dari cara berbeda sekalipun." Wih, keren banget ya teman Pro 2. Setuju sih, jadi gak harus kita menjadi seorang ilmuwan, profesor karena kita kuliah di ITB ya teman Pro 2. Kamu bisa membuka lapangan pekerjaan aja udah suatu pencapaian luar biasa loh, Risma Indriani. Kamu the best dan keren. Oke teman Pro 2, ini informasi terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan, karena saat lagi kita akan menunggu azan maghrib tepatnya pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah. Jadi saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu religi yang sudah Ayah siapkan untuk menemani sore hari kamu nih menuju maghrib teman Pro 2. Ada Anissa Rahma dengan Kolbi Sogeri.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini bagaikan perlabuh atau kita berlayar di atas lautan, di atas sebuah sampan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, sampan yang kita naiki yaitu ia adalah perahu, hendaknya sampan yang kuat dan kokoh. Dan para ulama mengatakan bahwa sampan yang paling kokoh adalah sunnah Nabi SAW. Berkata salah seorang ulama salaf terdahulu, siapa yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ia naik perahunya Nabi Nuh Alaihissalatu Wassalam. Karena sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat. Siapa yang tidak mau naik dia akan binasa. Maka dari itu ya akhi a'azzakallahu wa iyyakum, kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam melayari samudra kehidupan kita. Kapal itu adalah kapal sunnah Rasul SAW. Perahu itu adalah ya perahu sunnah Rasul SAW. Maka ya akhi a'azzakallahu wa iyyakum, sesungguhnya tidak ada perkara yang paling bahagia bagi seorang hamba kecuali ketika Allah berikan kepadanya hidayah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu berkata, aku tidak tahu di atas nikmat apa aku bergembira. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Imam Ahmad mengatakan, alhamdulillah ala nikmatil Islam was sunnah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan sunnah. Karena ya akhi, ketika kita diberikan hidayah kepada sunnah mengikuti Nabi SAW, ini sesuatu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ulama salaf terdahulu berkata, perkara yang paling penting atau sesuatu yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang di atas sunnah Nabi SAW. Allah, sunnah Nabi adalah merupakan bagaikan kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan selamat dalam hidupnya ya akhi a'azzakallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an Karim. Makanya beliau bersabda, taraktukum ala mithli bayda lailuha kanariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, malam dan siangnya sama. Ia adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ia telah menaati Allah. Allah berfirman, man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul berarti ia telah menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwatal iman a'azzakallahu wa iyyakum, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita banyak sekali bimbingan-bimbingan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai dalam masalah yang sangat kecil sekalipun juga. Ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, Qad 'allamakum sahibukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. Kata Salman, ajal, benar sekali. Tata cara tidur, tata cara makan, siapa saja yang mengkaji tentang tata cara tidurnya Nabi, tata cara makannya Nabi, tata cara minumnya Nabi, tata cara pakaian Nabi, dia akan mendapatkan bahwa itu tata cara yang paling baik, bahkan secara kesehatan pun yang paling luar biasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.
Di zaman sekarang yang penuh fitnah, penting sekali berpegang kepada sunnah Rasul SAW. Makanya Rasul SAW sabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْمِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku di saat itu, di saat banyak perpecahan, perselisihan, dan fitnah. Subhanallah. Maka ya akhi a'azakumullah, fitnah yang bergelombang itu bagaikan gelombang lautan yang silih berganti. Harus kita hadapi dengan berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat ya akhi di dunia dan akhirat kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dalam kehidupan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kehidupan di dalam ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, demikian pula sebagai seorang bawahan, sehingga pada waktu itu mengatur hubungan masyarakat yang luar biasa seimbang sekali ya akhi. Makanya ya akhi, sunnah Nabi SAW adalah manjah, ya jalan keselamatan kita. Mari kita senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Tamassaku biha, ya peganglah kuat-kuat kata Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Addu alaiha bin wajib, gigit ia dengan gigi geraham. Karena itu adalah merupakan perkara yang harus kita pegang. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Dan di TKP edisi hari ini, teman Perudaya mau mengajak kamu semua yang mau berbagi cerita, boleh banget ya, karena TKP ada sampai pukul 19.00. Jadi untuk di weekend hari ini, bagaimana cerita kamu atau ada yang mau kita bahas mungkin di sore hari ini, boleh banget ya teman Perudua di titik kumpul Perudua. Sobat teman Perudua, mungkin yang mau memberikan motivasi, kirim-kirim salam juga, boleh banget ya. Nama juga titik kumpul ya, biasalah dimana kita membahas satu topik yang relate mungkin atau yang tidak masuk akal juga mungkin, boleh ya teman Perudua. Ayo tunggu cerita kamu teman Perudua di titik kumpul Perudua.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Oke, teman Produ, sudah ada yang bergabung nih di TKP titik kumpul Produ. Tes, oke. Dan ini datang dari Rina, teman Produ. Jadi Rina ini punya sahabat dari SMP, tapi belakangan dia berubah. Chat dibalas lama, kalau dia jangan nongkrong selalu sibuk. Apa memang pertemanan ada masa kadaluarsanya ya? Ini termasuk topik yang menarik yang bisa kita bahas di malam hari ini ya, Rina. Oke, memang kadang yang berubah bukan rasa tapi prioritas. Mungkin menurut teman Produ bagaimana? Apakah setuju atau ada jawaban lain? Masih bisa diperjuangkan kok, Rina, atau memang harus belajar mengikhlaskan? Karena memang mungkin dulu kita punya banyak waktu, apalagi katanya sahabat dari SMP kan. Nah sekarang mungkin punya aktivitas yang berbeda dan punya prioritas yang berbeda juga. Mungkin bukan mau menjauh dari kamu ya, Rina. Mungkin memang ada masanya, masa-masa kalian selalu dekat. Tapi bukan berarti dekat itu dalam arti kata selalu standby, selalu cepat balas chat dan juga selalu ada begitu. Kadang-kadang kita ingat dengan teman kita aja masih say hello atau bertukar kabar walaupun tidak sadar, itu juga termasuk dekat kok. Karena memang kan semakin kita dewasa semakin punya banyak kegiatan dan aktivitas yang lainnya begitu. Dan mungkin teman Produ ada jawaban yang lain atau tanggapan, boleh banget gabung di WhatsApp Produ di 082147650422.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: pagi.
1: Ya, semoga semuanya tetap stay tune terus ya teman-teman radio, karena setelah sore ceria akan ada juga malam bersama RJ Priska yang akan menemani kamu. Sobat teman-teman radio, ayah pamit dulu ya dari ruang dengar kamu, sampai bertemu di sore ceria edisi berikutnya. See you, bye-bye.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tadi kan saya sempat bilang bahwa ada beberapa cara ataupun saya mau kasih kamu tips bagaimana caranya kamu untuk gabung dalam sebuah komunitas. In the situation ya teman Pro 2, kita as a young people, bagaimana kita mau cari sesuatu yang membuat kita happy, membuat kita nyaman dan mengekspresikan minat kita, bakat kita di semua tempat atau wadah. Apalagi sekarang nih kan banyak sekali jalur ya untuk kita mengekspresikan bakat kita. Salah satunya di komunitas. Seperti yang sudah kita lakukan setiap hari ya teman produk, kita ngobrol dengan teman-teman dari komunitas. Dan backgroundnya tuh dari mana saja, dari literasi, dari musik, dari kesenian, dari manapun itu teman produk, dari alam, jaga bumi dan sebagainya macamnya, cat lovers segala macamnya, itu teman produk itu tuh kayak sebenarnya tuh banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan juga dari gabung bersama komunitas. Ada tipsnya juga kalau kamu mau coba gabung, karena ini kamu lagi berpikir kayaknya seru nih kalau gabung di komunitas. Dan ini Priska mau kasih kamu beberapa hal yang justru bisa membantu kamu nih teman produk untuk kamu berkembang dalam komunitas. Dan kamu bisa tidak ragu kalau kamu merasa ah kayaknya tidak cocok nih, misalkan sebulan masuk sepertinya tidak cocok dengan background kamu ataupun mungkin dengan prosesnya di dalam komunitas itu. Priska mau kasih kamu tipsnya teman Pro 2. Jadi tips yang pertama, jangan ada yang pelit ilmu. Nah ini yang penting, ini penting dan sebenarnya ini banyak yang tidak menyadari hal itu begitu. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan kita ikut komunitas kan kita mau ekspresikan diri, kita mau belajar lah istilahnya simpelnya. Ada komunitas menulis, otomotif, olahraga, kesenian, banyak sekali apalagi di ND ini teman Pro 2. Dan gampang untuk kita gabung begitu. Nah kalau kamu tidak mau berbagi pengetahuan atau kamu tidak mau berbagi skill kamu misalkan, pasti ya komunikasi di antara kamu dan teman sekomunitas kamu pun itu akan kurang bagus, kurang baik juga. Makanya di dalam komunitas tuh sikap seperti ini seperti itu racun untuk kamu lambat laun bisa menghancurkan semua orang begitu. Aduh berat ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Apalagi kalau kamu mau gabung komunitas, kamunya provide komunitas itu tapi kamu terlalu ego, kayak kamu merasa oh saya membangun, saya founder. Terus jiwa kepemimpinan kamu tuh belum terlalu kamu asah di situ. Itu juga sepertinya sulit untuk kamu lakukan teman produk. Untuk kita mau mencari teman, menambah wawasan, komunitas itu kayaknya kuncinya tuh ada di komunikasi kamu dan bagaimana cara kamu untuk berbaur sepertinya ya dengan orang lain. Kalau untuk backgroundnya, kalau untuk basicnya, skillnya tuh sepertinya akan bisa dipoles. Intinya komunikasi kamu dulu teman produk dengan teman-teman kamu di dalam komunitas itu. Terus kamu masih punya beberapa tips lagi biar kamu bisa enjoy masuk dalam komunitas. Kalau kamu merasa sudah tidak bisa lagi, ragu kalau mau keluar, bisa tuh teman-teman berdua. Ada tips and triknya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

sudah baik 82. Seperti rasa solidaritas kita tuh jangan sampai menghambat perkembangan diri. Sudah semestinya tuh ada rasa setia kawan ya pasti dalam setiap komunitas apa saja. Tapi menariknya solidaritas yang berlebihan tuh juga tidak baik 82. Pilihan bagi anggotanya tuh menjadi sempit karena berhasil bersama atau gagal sama-sama itu pilihannya. Padahal komunitas tuh hanya sebuah wadah atau tempat untuk kita tampung orang-orang atau teman-teman dengan background atau pemikiran yang sama atau tujuan yang sama nih. Saya mau gabung

0: kita tuh merasa oh sama nih, tujuan saya gabung komunitas tuh sama. Jadi setiap orang yang berada di dalam sebuah komunitas itu sudah punya perjuangan masing-masing dan tujuannya masing-masing, kalaupun beda begitu, tapi tetap satu tujuan begitu. Komunitas beda dengan tim kerja teman pro 2, beda sekali rasanya. Ada setiap kegagalan atau keberhasilan tuh otomatis menjadi kegagalan bersama. Beda dengan komunitas yang kita geluti begitu teman pro 2. Kalau kita kerjakan, kalau satunya salah semuanya kena gitu. Kalau komunitas satunya salah, bisa jadi semua kena, bisa jadi kena kamu sendiri gitu. Tapi pintar-pintarnya kamu bagaimana kamu menyikapi berada dalam sebuah komunitas.
1: Mau nikahin anak orang?

bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Taylor Swift dan Travis Kelce resmi menikah pada Jumat 3 Juli 2026 dalam upacara mewah di Madison Square Garden, New York City. Kabar bahagia ini dikonfirmasi oleh perwakilan Taylor kepada majalah People. Pernikahan akhirnya ini menunjuk Austin Swift sebagai Man of Honor dan Jason Kelce sebagai Best Man dengan prosesi yang dipimpin oleh aktor Adam Sandler. Info Pro 2. T-Pain memberikan penghormatan kepada mendiang Oliver Tree dengan membawakan lagu kolaborasi mereka yang belum rilis di Festival Electric Forest pada tanggal 27 Juni kemarin. Penampilan emosional bersama DJ Diesel ini menampilkan foto-foto sang musisi untuk mengenang kepergiannya akibat kecelakaan helikopter di Brazil pada tanggal 14 Juni 2026.

0: Exclude US. Pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya dari Dreamers milik Jungkook. Sementara itu di Billboard Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Stupid Song yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sesaat lagi, kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
2: Cerita penutup hari.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

yang justru berubah jadi kebiasaan untuk kita tuh terus menyakiti. Polanya sama, ritmenya sama, jadi kamu sudah rasa biasa. Tapi teman pro juga, menariknya tuh love hate relationship itu bukan hanya terjadi di suatu hubungan percintaan. Kayak saya bilang tadi, persahabatan juga ada love hate relationship ataupun hubungan sama saudara. Sayang, tapi kalau dia ada tuh rasanya mending saya keluar dari ruangan itu, saya tidak mau lihat dia. Tapi memang sayang ada, care ada, tapi untuk ngobrol intens, no. Lebih baik tidak samsek gitu ya. Bahkan mungkin dalam urusan pekerjaan pun bisa kita menghadirkan rasa yang sama tuh teman berdua. Ada rasa kita mau stay, tapi ada rasa juga mau menyerah. Misalkan nih lagi di proses quarter life crisis, dihadapkan sama satu kerjaan. Di satu sisi kamu suka sama kerjaannya, tapi di sisi lain kamu tidak suka sama lingkungan kerjanya. Itu juga termasuk love hate relationship.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

sudah pilih-pilih teman-teman seperti sekarang ini mungkin sudah kurang cocok lagi. Namanya teman itu kan seleksi alam ya teman produser, saya juga percaya hal itu. Jadi kalau kita ketemu sudah tidak cocok lagi, sudah tidak sesuai frekuensi lagi, mau sedekat apapun,

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Masih di Cerita Penutup Hari dengan lagu dari Raisa ya, Tumang Pradua, Duka Ini Selamanya, Kuharap Duka Ini Selamanya. Pembahasan kita tentang love-hate relationship. Saya nih mau say sorry, tidak tahu apakah tadi suara saya tuh terdengar, kamu dengarkan atau tidak. Yang jelas di malam hari ini saya ajak kamu untuk ngobrol dengan saya spesial di Cerita Penutup Hari untuk membahas tentang love-hate relationship di 08214704 7 on

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik.

Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. Masih bareng Priska ya, menemani kamu di malam hari ini ya, di hari Minggu ini ya, persiapan untuk menghadapi besok di hari Senin teman Pro 2. Tadi kan kita sudah ngobrol tentang apa itu love-hate relationship, juga penyebabnya. Nah ini kita mau ajak kamu untuk bagaimana caranya menghadapi love-hate relationship nih kak. Nah ini ada beberapa cara teman Pro 2. Yang paling pertama tuh kamu harus tahu emosi dan perasaan kamu sendiri. Jadi orang yang sebenarnya tuh terjebak dalam love-hate relationship itu tuh sangat sulit untuk sadar hal apa yang bisa buat ia merasa benci kepada pasangannya, ya kan? Dan oleh sebab itu coba untuk kenali nih emosi yang muncul dan perhatikan kapan nih timbul emosi itu. Kira-kira dia muncul tuh kenapa? Dengan melakukan hal ini saya rasa bisa lebih memahami waktu kemunculan perubahan perasaan kamu dan juga bisa untuk kamu kendalikan emosi kamu yang kamu rasakan saat ini. Misalkan nih, saya kecewa nih dengan pasangan saya karena dia tidak on time. Atau saya marah nih karena pasangan saya melanggar privasi saya, buka-buka chat di handphone dan sebagainya macamnya. Jadi dengan menyadari kapan perubahan emosi itu muncul, kamu juga bisa mulai untuk kelola nih, menemukan solusi kamu sama pasangan kamu. Dan which is, ini sebenarnya susah gampang teman Pro 2. Kembali ke kalian masing-masing begitu. Intinya kamu kenali dulu emosi kamu, perasaan kamu. Kemudian setelah kamu kenali emosi, perasaan kamu, yang paling penting kamu menetapkan boundaries atau batasan. Saya orang yang sangat amat kenal dan paham sama batasan diri saya begitu teman Pro 2. Karena dipicu dengan hal yang saya tidak mau merasa sakit hati, makanya saya bangun tembok begitu. Ada batasan-batasan yang meskipun kita dekat, tapi tetap kasih batasan itu teman Pro 2. Kalau kamu coba pikirkan mungkin ada aspek apa dalam hubungan kamu yang tidak bisa kamu toleransi, yang sering memunculkan rasa benci, rasa kecewa, di highlightnya itu di rasa hate itu teman Pro 2. Misalkan kamu tidak toleransi pasangan kamu yang cek-cek ponsel kamu tadi teman Pro 2, setiap saat ketika itu kamu benci, kamu kecewa kalau pasangan kamu pergi berdua dengan temannya, itu juga bisa teman Pro 2. Kalau kamu sudah menentukan batasan toleransi, boundaries-nya seperti apa, kamu bisa terima dan tidaknya, lakukan komunikasi dengan pasangan kamu dan menemukan solusi jalan tengah, saya rasa situasi love-hate relationship ini tidak akan berlarut lama-lama. Bisa diminimalisir. Nah, itu dia. Siapa tahu kan bisa ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini merasakan hal yang sama nih, mau sama pasangan, sama teman, sama keluarga, sama kerjaan, juga maybe bisa untuk gabung sama kita ya teman Pro, untuk kita tahu, untuk kita cerita bersama teman Pro 2 tentang love hate relationship. So enjoy with us di 92.2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Lagu dulu teman Pro dari Bad Bunny dengan DTMF.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kenapa kamu mau berkelahi ya dengan pasangan kamu ya dari bromas itu? Why you wanna fight? Padahal hubungan yang seru-seru, hubungan yang manis-manis, tapi jangan ya. Perkelahian itu ada biar makin dewasanya kamu ya teman-teman berdua, makin oke okay kalian berdua ya teman-teman berdua. Pembahasan kita dengan bagaimana cara kita keluar dengan love hate relationship ini. Kenali emosi dan perasaan kamu, terus tetapkan batasan kamu atau boundaries. Ubah cara kamu dalam menghadapi konflik atau fight. Itu tadi teman-teman berdua kayak Bruno Mars tadi. Meskipun kamu sedang berada dalam love hate relationship, sebenarnya kamu tidak perlu juga terburu-buru untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan kamu. Tuh, yang perlu kamu lakukan adalah ubah pola cara kamu untuk menjalani hubungan kamu, termasuk dalam menghadapi konflik dengan pasangan kamu. Jadi now coba untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Meskipun sulit untuk cewek-cewek, tapi coba sebisa mungkin hindari untuk membahas hal-hal yang memicu munculnya rasa benci atau rasa kecewa. Jangan sampai orang tuh sedih, air matanya jatuh gara-gara kita teman-teman berdua. Jangan ya. Terus fokus pada hal yang positif. Nah, itu penting buat teman-teman berdua. Cerita juga boleh kepada orang-orang terdekat yang mungkin bisa kamu percaya teman-teman berdua. Entah itu teman kamu, keluarga kamu, orang tua, siapapun yang kamu rasa bisa diceritakan. Termasuk bisa kamu mau ceritakan ke pakarnya, orang yang basicnya kayak psikolog pun bisa teman-teman berdua. Itu ya kamu nih teman-teman berdua. Bagaimana cara kamu untuk keluar dari love hate relationship? Tapi sebenarnya lucu juga ya kalau ada love hate relationship dari life kita begitu. Intinya jangan berlebihan. Love-nya jangan berlebihan, hate-nya juga jangan berlebihan begitu. Ada tipe orang yang berteman love hate relationship tapi tidak berlebihan begitu. Hanya untuk lucu-lucuan, untuk bersama-sama saja teman berdua. Jadi itu dia obrolan kita di cerita penutup hari spesial di malam hari ini di hari Minggu Love Hate Relationship. Siapa tahu kamu yang dengarkan ini teman-teman berdua belajar bahwa love hate relationship itu bukan karena tentang hubungan yang rumit. Mungkin kadang karena rasa sayang, rasa kesal kamu tuh bisa hadir dalam waktu bersamaan dan itu normal. Yang penting bukan seberapa sering kita beda, tapi bagaimana kita pilih untuk saling paham dan saling menghargai satu sama lain tuh teman-teman berdua. So thank you untuk kamu mendengarkan, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kasih kamu lagu-lagu spesial di Chess Music menemani waktu istirahat kamu, untuk kamu enjoy menghadapi besok hari Senin bangun pagi dengan pola yang sama, kegiatan yang sama, ketemu orang-orang yang sama. Jangan sampai ada love hate relationship di situ ya, di kerjaan kamu, di sekolah kamu, di pertemanan kamu, maupun di hubungan bersama lovely kamu teman berdua. Oke, okay, alright. Enjoy dengan lagu pertama teman berdua. Kita akan kasih kamu lagu pertama nih. Ini Priska siapkan dari Isyana Saraswati dengan Keep

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang

0: home.
1: We're sorry. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 6 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Saraora, juga operator kami kini, dan seluruh kabar kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
2: ya. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, temuan Pro 2 PT Jaya Fairmax dan PT Teratai Jaya Latih UMKM ND kuasai teknik bakery modern. Dilansir langsung dari KBRN, PT Jaya Fairmax bersama PT Teratai Jaya menggelar kegiatan baking demo bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten ND. Kegiatan berlangsung di Streto Pizza, Jalan Samratulangi ND, Minggu 5 Juli 2026. Dengan melibatkan komunitas perempuan Katolik ND sebagai mitra pelaksana. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Festival Amaholo 2026 ditutup, pariwisata diharap dongkrak ekonomi. Dilansir langsung dari KBRN, Festival Amaholo 2026 resmi ditutup di Pantai Wulen Luo, Lewoleba, Sabtu 4 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pada pagi hari ini, temuan Pro 2 TPA Al-Amin resmi dibuka, Bina Generasi Muda Islam. Dilansir langsung dari KBRN, Taman Pendidikan Al-Quran, TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten ND, resmi diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

aja kita di Kepo Time. Tapi sebelum itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di hari Senin, Morning Sunshine teman Pro 2. Balik lagi di Edisius pada pagi hari ini bareng Salsa yang akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya, semangat teman Pro 2. Jangan dulu loyo-loyo karena kan kemarin kamu sudah melewati hari Minggu, mungkin lagi me time and then bersama keluarga atau bersama orang-orang tersayang. Nah, hari ini kamu kembali beraktivitas teman Pro 2. Yang masih libur sekolah, waduh, seneng ya kalian ya. Jangan terlalu banyak leha-lehanya ya, guys. Dan kita buka Edisius pada pagi hari ini dengan informasi di Kepo Time. Jadi Salsa bakal merangkum informasi yang lagi happening saat ini teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 tentunya dimanapun kamu berada, baik itu kamu lagi di jalan saat ini ataupun kamu lagi di rumah lagi pantau kita di 92,2 ya teman Pro 2. Dan informasi berikut ini adalah momen Drake yang klarifikasi tinggi badannya usai bertemu dengan CR7 pasca laga Portugal di Toronto teman Pro 2. We'll be right back.

Nah, ini ternyata jadi momen yang sangat lucu karena pada saat usai laga Piala Dunia 2026 kemarin di Toronto saat Drake bertemu Cristiano Ronaldo, keduanya sempat berfoto bareng pemain Pro 2 setelah pertandingan. Lalu Drake mengunggah momen tersebut ke story akun Instagram pribadinya. Dalam captionnya, rapper asal Kanada itu bercanda soal perbedaan tinggi badan mereka dengan menulis kalau tinggi badan mereka sebenarnya sama. Tidak lama setelah itu, Cristiano Ronaldo juga mengunggah yang sama di story akun Instagram miliknya lewat captionnya CR7 menulis senang bisa jadi tamu di negaramu, yang ditajukan kepada Drake teman Pradua. Aduh, ini benar-benar ya, dia bilang tingginya sama tapi sebenarnya berbeza teman Pradua. Biasalah jokes bapak-bapak, kita harus mengerti, tapi ini menjadi sesuatu yang lagi happening di media sosial ya. Mungkin ya, seorang Drake and then dia ketemu dengan CR7 dan juga siapa sih yang tidak menggemari CR7 teman Pro 2, si Babang Ronaldo tampan satu ini pasti semua juga senang. Dan ternyata Ronaldo juga membuat story repostannya bilang senang bertamu ke negaramu. Ini keren BGT ya teman Pro 2. Dan kita masih punya informasi lainnya, jadi so jangan kemana-mana teman Pro 2. Kalian mau salsa hiburkan pagi hari ini dengan playlist-playlist yang kece badai, informasi yang juga relate buat anak muda.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke teman Pro 2, kita masih di Kepo Time ya pagi hari ini. Buat kamu yang belum bangun, ayo bangun. Jangan lupa sarapan juga teman Pro 2. Dan jangan lupa semangat kamu di hari Senin ini. Dan kita punya informasi selanjutnya di Kepo Time, yaitu seekor tapir viral teman Pro 2. Dia berkeliaran di Mesuji, Lampung, disembeli warga, 4 orang ditangkap. Tapi ini tragis sih, masa disembeli sih teman Pro 2. Seekor tapir yang sebelumnya viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, kawasan register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, ditemukan tewas setelah diduga disembelih oleh warga, dilaporkan oleh ID In Times, teman berdua. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan bangkai tapir telah dipotong-potong di sebuah lahan terbuka. Menanggapi kejadian tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung langsung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menyelidiki lokasi kejadian, waktu peristiwa, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Ini sebenarnya viral di media sosial itu karena tiba-tiba saja tapir ini berkeliaran. Tapi unexpected dan plot twist ya teman Pro 2, karena pada akhirnya dia tewas dengan cara yang mungkin ya tidak pantas sih teman Pro 2. Seharusnya mungkin warga merasa terganggu, tapi yang terjadi di video dia benar-benar tidak mengusik warga atau seperti apa ya. Cuma mungkin dia tersesat di jalan, dia bingung arah harus kemana pulangnya begitu. Terus di komenan media sosial, tumbuhan masih banyak yang like dimakan, kenapa harus memilih tapir sih? Seharusnya kan kalau mereka menemukan, mereka segera melaporkan ke pihak yang berwajib dan segera diamankan. Bukan berarti mereka harus meniadakan si tapir ini, teman Pro 2. Kenapa ya manusia-manusia masih punya ego sendiri begitu. Mereka berpikir ya mungkin akan mengganggu kehidupan mereka, mengusik, tapi sebenarnya tidak. Dia tuh bingung sepertinya teman Pro 2 untuk mencari arah pulangnya tuh kemana. Tapi informasi berikut ini bikin hati kita jadi menyentuh ya. Apa karena saya yang sensitif nih pagi hari ini? Tidak sih teman Pro 2, tapi kalau baca atau lihat informasi yang begini tuh benar-benar jadi kayak wow, sedih ya begitu. Kita masih punya informasi lainnya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

Yeay teman Pro 2, kita masih di Kepo Time ya. Dan informasi selanjutnya, momen 6 atlet skydiving nekat makan stick di meja makan sambil terjun bebas dari ketinggian 4000 meter teman Pro 2. Kebayangkan kita makan di atas ketinggian lantai 3, lantai 2, itu tuh kerasa merindingnya atau kayak getar kaki sedikit. Tetapi ini dari ketinggian 4000 meter teman Pro 2. Kalau biasanya teman Pro 2, dinner identik dengan meja makan di rumah atau sebuah restoran. Dalam atlet skydiving ini justru melakukannya sambil terjun bebas dari pesawat dengan ketinggian 13.000 kaki, hampir 4.000 meter teman Pro 2. And then aksi mereka ini bertajuk Diner for Six, resmi diperkenalkan oleh brand hiburan action sports yang dikenal lewat berbagai aksi ekstrim dan stunt di luar nalar teman Pro 2. Dalam video yang diunggah di akun resmi mereka tanggal 2 Juli lalu, teman Pro 2 terlihat sebuah meja makan lengkap didorong keluar dari pesawat di atas langit Eloy, Arizona, Amerika Serikat, teman Pro 2. And then yang bikin geleng-geleng kepala tentunya. 6 atlet tetap duduk mengelilingi meja tersebut saat memasuki fase free fall. And then meja itu bahkan sudah ditata layaknya jamuan makan malam sungguhan, lengkap dengan taplak putih, gelas wine, peralatan makan, hingga hidangan stick yang sudah tersaji teman Pro 2. Kayaknya mereka menikmati deh makan stick di atas ketinggian sambil terjun bebas dari pesawat. And then makanannya tuh mungkin mereka sudah diatur dengan secara baik ya, jadi tidak ada makanan yang jatuh ataupun dibuang. Mereka tetap menikmati stick di atas langit teman Pro 2. Ini keren ya teman Pro 2. Kalau kita bahas informasi yang satu ini tuh langsung ingat salah satu lagu Coldplay yang satu ini. Kalian sudah pasti tahu kan lagu apa? Nah teman Pro 2, tidak terasa ya informasi Kepo Time harus kita akhiri di edisi pada pagi hari ini. And then sesaat lagi kita bakal move ke FYP Flores Share Playlist. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau cekin-cekin bareng Pro 2, atau mau titip salam, mau tambah semangat, nah kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Dan kita akhiri edisi Kepo Time pagi hari ini teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, saatnya di FVP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng salsa pagi hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422, teman Pro 2. So, buat kamu don't worry ya, karena hari ini playlistnya kece-kece, keren-keren. Apalagi MD kita selalu up to date soal lagu-lagu yang lagi happening dan relate sama kamu anak muda. So, tunggu apa lagi? Teman Pro 2, kalian juga bisa request lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. And then for your information, kita lagi live update nih, asik live update gak tuh? Pro 2 lagi live update di Instagram Pro 2 PMND. Kalau kita live, live-nya ada di Facebook RRI ND dan YouTube RRI ND.

0: Hairan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di FVP Flores Share Playlist. Jadi buat kamu teman Pro 2, masih tersisa setengah jam lagi. Mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2, atau mau say hello orang kesayangan kamu, tinggal join di line telepon kita 082147650422. And then teman Pro 2, mungkin hari ini tepatnya di tanggal 6 Juli ya 2026 ada yang merayakan hari ulang tahunnya, hari bahagianya. Jadi Salsa mau kasih satu playlist yang mungkin akan melangitkan doa-doa kamu teman berdua di pagi hari ini. Berikut ini Sal Priyadi serta Mulia.
1: Miliar juta-juta ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kita masih di FVP Flourish Your Playlist. Jadi sudah ada yang bergabung dong pagi hari ini, teman Pradua. Salsa juga mau menyapa para bestie-bestie Pradua di pagi hari ini. Ada Oma Sheryl, and then Bang Irul, Bung Yeri, and then Kak Ani yang ada di Maunori, dan bestie Pradua lainnya yang belum sempat Salsa mention ya pagi hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum disebutkan juga, kita juga bestie teman Pradua. Karena di jauh di mata, dekat di hati, seperti kata Jess ya teman Pradua. And then teman Pradua, sudah ada requestan yang masuk dari Kak Vivin yang ada di Udayana. Katanya mau request lagunya Agatha Priscilla yang One Day. Jadi kayak One Day I Wish and Day. Asik tuh teman Pradua. Nah buat kalian semuanya, kalian masih punya kesempatan untuk request lagu di line telepon kita 08214765042.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu.
1: Iya, Cintan. Intan,
0: sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bye.
1: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.